0: Old radio.
1: Kalamatin gilung rai, kalamatin dengan minor pewordom, kalau piutom bangka di negara pedang ling.

0: Kara yiri lelo do kateke. Nyuri. Ti kar me nyual kene ya ba ye mie. Ma muna ana penyo chwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lu koma. Ma chwara ana penye aduoda. Iye lo nono. Kara re yini nyoma kara nweri mo ne dojo. Ane atine me nyual mara mara weke ti pito. O keng ko chanyo bale na me bale yitote. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh sih umur. Ayo kana cien, dia si kena. Bala wis umum bayar mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Mana nenek join tuan? Kau awal penguar raja odi.
0: Manyera onu okome yimelel do ene ne rirwenya kone anyera kara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da okenge jo mi to tino nyo cha nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wane kan okenge gare do chem okenge ngone ne ngirwae a do che cheri wa okenge cheri ta do che do ba Wauke doga karama chwe chwe kwene manyeha tuo para Para nega gira koba kumkape bego tino Haa manyeha kaya bero kwele chino choraj Misho me koma tere kenka pute doa taro Kenka lila loki yelong Adua kaya piwa kaya uyu chero yelu pete pere pere pere Ondino koba shonga nina kwena koho manyeha ti pego
1: Ma chwere kao duu kong dang Ka chwere duu dang kong wiki kare Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutual. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kara ripura nyoma nyoma jono pe yela. Be winya chuma chuma mi ote chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Ina tarwa Jali bane katuri kan, darwe adoktur wa wogero ada turwa. Awe ko keng kan mer mer yam ta menyuan.
1: Si wera pa wor.
0: Atarwa atarwa mi akong kam. Konci, ana mari, ana bera taru, limda yai borakan. Ana mari tina bimi karatam. Kami tamai tembelo keriho. Anang ini nanyual kan, rekomia tamamia. Karena mekuar di unuo yela pinjual. Cue bang keng, oner yo nyual keng pe, keng obi nyo nyawa peno namante, cakuyelu yechon, nipa nyual teri menyan jauko, karanyan jauko.

0: caricare. Dong Jawa. Dikira yang belum kerjaan, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia belum kerjaan, nama dia Wan Bot belum mengukup. Ipi Embang.
1: Aya, ya lo pido para ti, tío. Vete, querido, yo. ¿Cómo bien?

Ini kuali ya bor. Enam ini. Ini kau ni. Aku berkuasa. Enam ini ubi kuala kuala. Jangan cunya cue. Kudang kuda derbati muka. Cemen dia bino. Mandu pen mu. Cina bino disli. Old radio.

Gimana? Mantap. Bisa Darman. Bisa Darman. Kok dia meninggal diri gue?